Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

0: Keimanan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Adakah patut kamu mendakwa bahawa Allah menjadikan daripada apa yang diciptakannya, yakni malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuannya, dan mengkhususkan untuk kamu anak laki-laki?

0: Dan patutkah yang dikatakan anak Allah itu orang yang dibesarkan dalam perhiasan, yakni suka berhias-hias, sedang dalam pertengkaran dia tidak dapat memberikan alasan yang jelas.
1: Wajah

0: خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: Dan mereka pula menjadikan malaikat-malaikat yang juga merupakan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu sebagai perempuan. Adakah mereka menyaksikan penciptaan mereka, yakni malaikat-malaikat itu? Kesaksian mereka, yakni yang dusta itu, akan dicatat dan mereka akan dipertanggungjawabkan, yakni pada hari kiamat.
0: Wangkong.

Dan mereka berkata, "Kalaulah Allah yang Maha Pemurah itu menghendaki, tentulah kami tidak menyembah malaikat itu." Sebenarnya mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun mengenainya. Mereka tidak lain, hanyalah berdusta.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami dapati bapa-bapa dan datuk nenek kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami hanya menurut jejak langkah, yakni kepercayaan mereka sahaja.

Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelummu, yakni wahai Nabi Muhammad, kepada penduduk sesebuah negeri, seorang pun pemberi peringatan, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami dapati bapa-bapa dan datuk nenek kami menganut suatu agama. Dan sesungguhnya kami hanya menurut jejak langkah, yakni kepercayaan mereka sahaja.

Rasul itu berkata, "Adakah kamu akan menurut juga sekalipun aku datang kepada kamu dengan membawa agama yang lebih jelas petunjuknya daripada agama yang dianuti oleh bapa-bapa dan datuk nenek kamu?" Mereka berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu sampaikan kepada kami."

0: Lalu kami pun menghukum, yakni membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang membinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, yakni rasul-rasulnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
2: Oh, dan demikian sebentar tadi kita telah mendengarkan rancangan Tafsir Al-Quran, iaitu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Az-Zukhruf bermula ayat 15 hingga 25. Disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Zul Waqar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengerahan Hafizul Hanif, Pengerahan Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi di minggu yang akan datang untuk menyambung lagi ayat berikutnya. Sekian, aku lu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey.

survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan, serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi, serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-104.

yakni yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, yakni disebabkan kekufuran mereka. Sedang mereka menyangka bahwa mereka sentiasa melakukan perbuatan yang baik.

15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan Raja dan Ketaatan Rakyat, lambang keharmonian negara, Ya Allah berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana Kebawaduli Yang Maha Mulia, Raja yang kami kasihi. Daulat Kebawaduli Tuan Batik.

0: Eh, ada orang baru soalnya ni, rumah sebelah ni. Eh, banyak furniture-nya. Lawa-lawa jual furniture orang sebelah ni. Berapa truk? Eh, dua truknya. Eh, ni ke dia tu rumahnya.
1: Assalamualaikum.
2: Eh, jiran sebelah ni. Duku nampak kau di sana tu. Waalaikumsalam eh.
1: Baru kita pindah. Bermalam tak kita terus ni di sini.
2: Inde minggu depan ku tidur sini. Nah, awalah malam ni lah, Lai.
0: Eh, ketawanya ke tu?
2: Lai? Oh, Lai. Eh, siapa namamu, Lai?
0: Ah, nama aku Dina.
2: Ah, Dina. Berapa orang tak kamu tinggal sini, Anik?
0: Kami 4 orang pelanggannya tinggal di sini, Anik. Mama, bapa, Abang Dani, sama aku.
2: Ah, 4 orang ganya kamu, Nek.
0: Tahu, peradian kami yang lain berumah sendiri sudah.
2: Oh, ada peradian kamu yang lain juga ni. Oh, malam ni kami tinggal di sini ni. Baru habis ni mengangkat furniture kami ni.
0: Oh, banyak furniture kita tu kak.
2: Hawi, 2 truk betul. Maklum dari Itali belai. Indah juga. Batas dah kamu tinggal sini ni lai.
0: Oh, kami batas pula sudah tinggal di sini ni. Kan dah kat 10 tahun.
2: Ni batas juga tu ah. Okey tak di sini ni.
0: Sini ni okey pelangka. Ganya ia tu banyak kuyuk. Jangan kita heran lah kalau malam-malam ada selalu menyalak-nyalak di luar tu.
2: Ia mesti tutup pagar selalu ni.
0: Cuma itulah kak.
2: Kes kecurian dah ada ni di sini ni.
0: Alhamdulillah kes kecurian tu pelang ada di sini ni.
2: Ah syukur ta. Menindak kan dipasang CCTV depan rumah ni. Eh tapi mesti

0: dia pasang CCTV depan ini. Karang menyuruh lakiku seburhan itu.
1: Ah, mana saja kita pulang ka? Okey pulang jatuh.
0: Ayo tekan.
2: Neng, bah, anang tetap cerita tu dulu. Ni dengan dulu ni banyak-banyak ni. Ani bah ni, pasu dari Turki di mana menyimpan ni? Bagang-bagang ni.
0: Hei kajapling, aku saja. Jangan dijangkau.
2: Bah, lakas.
0: Ayo bah, besok tata ni bercerita Dina. Laki kakak ni melagau sudah. Tahu sudah pasal mengusai-ngusai dalam rumah ni, kakak ganya diharapkannya tu. Maklum, anu barang yang border semua.
1: Bah, okey tu kak. Agata kita dulu, aku kan masuk ke dalam je ni.
0: Bah, besok tanip cerita. Aikrim salam mama mua, dari kami dah aja. Jiran sebalah. Bah, masuk kakak.
1: Bah. Ngam datuk, pengannya datuk ketawanya cuma datuk.

0: Okay, bilik tamu sudah settle, dining room sudah, dapur sudah, nah, semua sudah nih Lenga.
1: Eh, balik semua Lenga. Satu lagi itu, tani punya home theater belum lagi bosan itu projektanya. Tu bah hilang bah skrunya sebuting lah, cuy. Cara menggantung ni.
0: Ah, nah ada skrunya satu. Indah daling begitu tadi mun tahu berjalan tani sekejap.
1: Eh, anda tekanan mata di bah. Iya jauh pun saya di garis tadi menyusun barang-barang kereta. Ani lagi, anu pesu bunga bagang-bagang batah kan mandi saat di mana menyimpan. Belum kan bercerita saja.
0: Eh, indah badalingnya. Pasal orang sebelah ani, pasal bercerita tadi ani juga. Dengan ku bercerita ni, si Dina namanya. Abangnya si Dani. Dorang ani empat orang aja tinggal di rumah tu. Dua orang lagi mama bapanya.
1: Ah, sekali?
0: Iya, takkan dijadikan cerita ni Lingnya. Lusuh bausulnya si Dina ni. Bajunya ni, ini berterikah balingnya. Kusut juga Daling melihat tu.
1: Ah, ini juga malar juga merhatikan pakaian orang ani. Baju di rumah juga hanya terpakainya tu.
0: Aku tidak dapat tu, aku tidak dapat melihat tu cuma tu Ling. No, no, no, no.
1: Eh, yang tadi pikirkan dulu tu. Nina yang penting nah, rumah tani dulu. Sempurnakan dulu ni, rumah tani ya.
0: Eh, awak. Ini pukul 8 malam sudah ni. Sampai ni tani kadai depan Ling. Beli skru tani dulu. Kan bila home theater ku malam ni. Simpan balik Dina sekarang tani Ling ah.
1: Nah. Nah. Malas tema masak tu. Diusai dapur lawa-lawa, indah berasap sama aja ceritanya tu. Gak ada aja tujuhnya.
0: Ileng lalah seharian ani, indah lagi kan temasak ni. Senangkan deh biniani. Mendulur biniani murah rezeki balingnya.
1: Hmm.
0: Apa-apa lakas terjalan, jangan tak banyak pikir.

0: Baleng, aku nunggu di kereta ni ya. Bajan mata bos saya tu. Jantan banyak lilit punya lilit kepala tu. Ujung-ujungnya tercangak karang. Pelis-pelis.
1: Apa ni dalingan ni? Mulutnya?
0: Orang mengingati juganya. Siapa jono sayang bini? Bah, aku di kereta ni ya.
2: Ahlinya sedina ni. Orang sebalah baru pindahan ni punya.
3: Assalamualaikum, brada.
0: Waalaikumsalam.
3: Kan jalan, bro?
0: Oh, bro. Biasa hari Minggu. Ya, ini kan bawa pembinian ni jalan lah. Ke pantai. Bro kan jalan juga.
3: Ni kan mau sampah ha? Panos sudah sampah kami dapat lah.
0: Iya, weh. Kulihat. Tinggi kulihat sampah si bro atau. Panos di depan lah.
3: Baru tak ada masa membuang lah. Hari-hari biasa tu sibuk saja bah kerja.
0: Indah sih bro memakai sebis pembuangan sampah rumah ke rumah tu. Berapa jugaknya dibayar bulan tu bro?
3: Planning cuma tu pulang bro. Nganya belum ada masa kan ngaga company tu.
0: Oh. Sekali ani si bro buang sampah ni memakai kereta persendirian tu ni.
3: Cuma tu lah bro, terpaksa juga.
0: Oh bro, baik tak usahakan bro. Atau indah tahan karang cerita tu.

0: InsyaAllah lah bro, nantilah mengagak.
1: Bah, okey lah bro. Tapi ku lihat kereta si bro tu boleh sudah cuci tu. Macam kereta ekspedisi yang perjalanan jauh. Tabal tanahnya kereta si bro tu.
0: Oh bro, nanti tak mencuci juga.
1: Oh, bisa ya tak?
2: Leng sudah bercerita tu. Tutup pantai tu karang.
1: Eh, bah bro, jalan lo. Nanti lagi cerita-cerita. Ni pembinaan manggil sudah.
0: Bah, okey tu bro. Baik-baik saja.
3: Bang, siapa dengan abang cakap lah? Diorang kami dah sama lakinya tu kah?
0: Oh, tadi aku cakap dengan lakinya pulang.
3: Apatah kita cakap sama lakinya? Okey tak?
0: Okey pulang.
3: Tapi time ku cakap sama bininya kelemarin tu, macam sinis je lah sikit bunyinya.
0: Endangnya kali bah.
3: Bah, mudah-mudahan saja.
0: Eh, bah, jalan dulu. Lihat mama sama bapa.
3: Bah.

0: Hei, tenang suasananya di pantai Nileng. Indah mata melihat. Udaranya fresh. Pantai pun bisa ombaknya tuh dilihat. Dari jauh macam biru yang pantai itu. Cuaca tuh indah juga panas, indah juga kan hujan. Perfect lah. Leng, mendengar ke indah nih?
1: Mendengar aku tuh.
0: Mendengar ah. Apa yang aku tadi?
1: Indah Leng, atuh bah. Tekanan aku juga pasal jiran sebelah itu tadi.
0: Mengapa kan? Si Dani atuh kah?
1: Aulah, siapa lagi jiran tanya nih? Ya tak ku kepikiran tuh. Ia membuang sampah makai keritanya tu ke tepi sendirinya tu. Baik dah bau tu lingau. Keritanya tu bau sampah. Oh, cara heh keritanya tu. Sudah tak jarang berbasuh kulit usul keritanya tu.
0: Apa berbasuhan ni? Bercuci.
1: Sama saja tu.
0: Sekali?
1: Iya tu. Sampah depan rumahnya tu kulit tadi. Menggunung wah. Dimasukkannya lagi dalam kereta.
0: Iya kah? Apa tu baunya tu, Leng?
1: Bau sampah lah. Ia teku heran atu bah. Membatahkan sampah atu banyak atu. Tahan bayar diorang atu. Usulnya ada lias bulan dua bulan kali keritanya tu nak cuci.
0: Iya, terpesa sampah diorang ane. Di malam baku yuk menganggung sampah diorang ane. Berjurit pada penumatannya.
1: Oh, deh. Ada kan, Leng? Kulihat tadi sebelum tani jalan atu. Bersih kulihat depan rumah tadi atu.
0: Nah iya tadaling dah tahu tuh tukang sapunya siapa. Nih yang tudung beli letan nih. Warna pepala nih. Iya tuh yang tukang sapu tadi pagi nih.
1: Ya beleng. Kasihan daling tua.
0: Aulah, sakit mataku melihat yang berjurit-jurit atu.
1: Luan jauh pengotornya jalan sebelah atu ah.
0: Entah malas ku mikirkan dulu Leng. Nih lapar tuh jauh parut kuah nih Leng. Bisa itu tani ke gerai depan atu Leng. Melihat apa yang dapat dimakan sana tuh.
1: Bah. Mari tas kejap.
0: Bah.

0: Tunggu dulu. Nah, ni tengku dah terpakai ni nah. Baru je aku memujin tadi.
1: Apa lagi?
0: Ani ba nenek di depan nah. Rapun dok bagi seorang BBQ ah. Nah, dia bertanggungjawab je lamanya. Sampahnya bagas BBQ habis ndak berbuang ani bah. Cuba tadi jadi masyarakat yang bertanggungjawab ani. Diri bagas BBQ, diri temamannya pah. Benar tah. Sakit mataku melihat yang ndak bersih-bersih ani.
1: Astaga. Kenapa ya orang itu? Ani, kalau melihat pelancong ni, beri hawar ni.
0: Ngam. Jangan-jangan bis dia ni ndak tak kali membaca papan tanda tu. Jaga kebersihan alam sekitar. Jual lagi kan, masa ratu ada jual di radio.
2: Audio pendengar yang dirahmati Allah. Kita

0: Sebagai manusia yang dikurniakan akal, hendaklah memakmurkan, memanfaatkan dan memelihara bumi kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya. Bukan melakukan kerosakan, kemusnahan dan pencemaran. Menjaga kebersihan alam sekitar itu adalah sangat penting kerana ia melambangkan imej sesebuah negara. Apabila berlakunya pencemaran alam sekitar, seperti dicemari dengan sisa buangan yang bermacam-macam, keadaan ini bukan saja menimbulkan pemandangan yang kurang elok, bahkan lebih buruk lagi, ianya menimbulkan timbulnya wabak penyakit. Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku kerana perkhidmatan pengutipan sampah dan tempat pembuangannya telah banyak disediakan. Oleh itu, orang ramai perlu ada rasa tanggungjawab, kesedaran dan kemahuan untuk menjaga kebersihan persekitaran ketani, baik di rumah-rumah persendirian, kawasan kampung-kampung, gedung-gedung perniagaan, pantai-pantai dan sebagainya, kerana menjaga kebersihan inilah yang amat dituntut dan dititikberatkan dalam agama Islam sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 108 tafsirnya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, yakni zahir dan batin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, dari Abi Malik Al-Ash'ari berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suci itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain lagi, maksudnya dari Ibnu Mas'ud telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu cantik, yakni indah dan bersih. Dia amat mencintai kepada perkara yang cantik, yaitu indah dan bersih. Hadis riwayat Imam Muslim. Audah hadis ini menjelaskan bahawa kebersihan menjadi faktor penentu untuk mendapat perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pengabaian menjaga kebersihan boleh mendatangkan banyak maksiat dan masalah kepada manusia keseluruhannya. Dari itu, sama-samalah kita mendidik ahli keluarga dan masyarakat menjadi orang yang suka kepada kebersihan. Mari kita memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memelihara dan melindungi alam sekitar kita dari apa jua bentuk pencemaran dan kekotoran. Kita juga perlu meneruskan amalan bergotong royong bagi menjaga kebersihan persekitaran dan tempat awam di negara ini. Mudah-mudahan, amalan yang mulia ini akan menyumbang ke arah pembangunan negara yang berterusan, kehidupan penduduk yang selesa dan kemakmuran negara. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, tujuan dia jelas akta tu. Inda tu ku faham tu.
2: Cara pemikiran tanya tu leng sama tu. Padan tadi jodohkan Allah. Aling ah.
1: Balapar darling ni. Aku sedang cari makan.
3: Bang, lihat kan mama, aku menjamur kejap.
4: Baba.
3: Kami dah tu menjamur atau juga? Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam, Lai. Menjamur.
3: Au, Kak.
1: Banyak nindah kamu atau kulihat. Muat jemuran kamu atau?
3: Muat, Kak. Gantung saja, ya, Kak. Mana muatnya?
1: Indah jadi, nak. Melihat kau rumput kamu, ah. Perasaan kakak 3 minggu kakak tinggal sini ni belum tak ada yang mutong-mutong rumput kamu ni. Tuh kan naik ke lutut sudah ni rumput kamu. Hijab ku bular ih. Nda bular ke tu ah?
3: Au, belum tak terupahkan orang memutong kak.
1: Sedang-sadang kamu memelihara rumput atu ih. Ujung-ujung banyak binatang yang sasat dalam atu.
3: Nanti tabang Dani mengupah orang mutong rumput tu kak.
1: Jangan bata-bata hi. Menyebalah rahku karang ular atu.
3: Au, balam lagi kami terkelinga dalam sebulanan ni kak. Maklum ta.
5: Dina. Kembali.
3: Kajip kak.
1: Mengapa tu ya? Panik usulnya.

0: Hileng, Leng. Tanyakan dulu arah si Dania. Mengapa ada ambulan tadi atau arah dorang atau?
1: Bawa. Skip. Bro.
2: Ah, kenapa bro?
1: Si bro kan kemana? Kenapa ada ambulan tadi atau?
2: Atuh bro, mama tergugur tadi.

0: Eh, maklumlah sakit tua.
1: Oh, mau umur sudah perlindungan si bro ni.
0: Aku bro, 80 habis sudah umur perlindungan ni. Masuk kan masuk 90 lah.
1: Oh,
0: iya tu bro. Sebulan kebelakangan ni kesihatan perlindungan ni dah berapa stabil. Iya tah, rumah pun dah terkelingan lagi.
1: Oh, rupanya kasihan juga dorongannya.
0: Bah, aku jalan dulu bro, kan ke emergency lo. Nanti lagi cerita bro.
1: Ah, bah. Baik saja bro. Jangan jual laju benar daripada tu.
0: Ah, bah. Okey tu bro. Makasih bro.
2: Teling ni sedannya.
1: Eh, daling tu nyawasal.
2: Hah? Apa pelang aku ni?
1: Eh, atua pasal rumah dorang dah terkelinga tua. Rupanya perlindungannya sakit. Iya tak dalam sebulan ane kesehatannya indah stabil. Padan tersibuk mengelinga indungnya. Iya tanya dorang indah takabir akan mengenuh rumah dorang ah.
2: Oh, cuma tu ke daling? Ay kesian tu eh. Macam-macam tu sudah diucapkan rumah dorang ane. Rupanya ada kesusahan bis dia rupanya.
1: Nah ya tuan, lain kali jadi pengajaran ni rakita ni. Jangan senang-senang menghakimi orang kalau indah tahu cerita di sebaliknya. Apa yang tani lihat secara zahir atau indah kita ni tahu apa cerita di sebaliknya.
2: Ih, macam-macam tu sudah pikiran ku ni lingi. Rupanya.
1: Astaga.

Baiklah audio pendengar yang dihormati sekalian, demikian tadi kita telah mengikuti resam dunia dengan tajuknya pada kali ini, Jiran Bahagian Pertama. Lakonan drama telah dijayakan oleh Muhammad Hanif sebagai Dani, Nurul Jannah sebagai Dina, Naz sebagai Abang Burhan dan Nora Zimah sebagai Kakak Mida. Sementara itu, audio skrip telah disediakan oleh Baitul Fatwa. Sekian dulu kita ikuti resam dunia buat keluarannya pada kali ini. Semoga apa yang telah dipersembahkan memberikan pengajaran dan manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada skrunya satu.
1: Indah daling gitau tadi mun tau berjalan tanis kajap.
2: Eh, indah tekanang mah tadi ba. Iya jauh kungu saya digeres. Ya digeres.
0: Geres.
2: Baleng, aku nunggu di keritan ya. Bajan matah bos saya tu. Jantan banyak lilit punya lilit kepala tu. Jujungnya berpintal.
3: Kepala besar ban.
1: Mengapa kan? Si Dania tu kah?
2: Aulah. Siapa lagi jantan ya ni? Ya tak ku kepikiran tu. Ia membuang sampah makai keritanya tu. Kereta persendirannya tu. Berbahu.
0: Bahu.
4: Bah. Aku jalan dulu bro. Kan ke emergency lo. Nanti-nanti lagi bercerita bro.
2: Bah. Baik-baik saja bro. Jangan jual laju benar. Terima tu. Kau bawa lagi.
0: Jumpa lagi tu.
3: Oh. Jalan.

0: Semasa berada hiking, mendaki bukit, pastikan auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.
1: Setiap hari Jumaat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumaat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada audio pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Audio bersama menerusi ruangan Salam Ihsan sehingga jam 5 petang nanti. Sebagai panduan kita bersama, azan fardu asar akan berkumandang 3.49 minit petang. Rancangan Asmaul Husna akan bersama Auda 3.15 minit petang. 4 petang nanti Auda akan beralih ke rancangan Tafsir Al-Quran. Dan seperti biasa, kuliah mufti 4.30 ni petang. Sebagai panduan, kita bersama waktu sekarang setiap pukul 2.46 minit petang. Dan dalam perjalanan ke manapun tujuan Auda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Duh.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

TB, batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika bis kita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB. Mencegah lebih baik dari merawat.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999

Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.

0: teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan thayyibin, hamdan yafina 'amalaka fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal 'azim sultanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Auda sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM, wadah tarbiyah insani. Untuk hari ini, hari Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 31 Julai 2026 Masihi. Dan Auda bersama saya, Arfan, dalam ruangan Salam Iman dari pukul 5 hingga 8 malam nanti. Dan insyaAllah pada 5.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita perdana dari studio Jubli 1. Dan 6.26 minit petang nanti kita akan dengarkan doa terselamat dari segala jenis penyakit dan masuk waktu itu menunaikan sembahyang fardu maghrib, seterusnya bertukar takwim baru hijrah, iaitu pada pukul 6.37 minit petang yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, dan diikuti dengan bacaan surah Yasin, dan 7.50 minit malam adhan fardu Aisyah, dan 8 malam nanti berita malam akan ke udara dari studio Jubli 1. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.

0: mencabar, disusuli dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar, lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Perkara tersebut antara kandungan yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk memperkasa belia sebagai aset negara.
1: Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa Taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara.
0: Para penjaja dan kaki tangan dari Sumbang Seh Mulia serta GHK Motos Sendirian Berhad menganjurkan majlis doa selamat sempena hari keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Sejahtera Sumbang Seh Bahagia Bribi Kompleks. Hadir yang dimuliakan PHN Kapitan Lela Diraja Datu Paduka Awang Goh King Chin, pengerusi bangunan Sumbang Seh Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut yang dihasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme, kasih sayang serta taat setia kepada raja dan negara. Lebih banyak berita menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami.

0: Paduka Sri Baginda Sultan Dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan Baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damin, dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
1: Bagi saya, kepimpinan Baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
2: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa Baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas Baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati Baginda dan menyokong semua gagasan Baginda untuk negara.
3: Pada pandangan saya, Kebahadul Yang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
0: Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
4: Kami dari Sekolah St. James Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun.
5: Kebahaduli Tuan Fatih.
6: Kami guru dari Sekolah St. James Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun.
7: Kebahaduli Tuan Fatih.
8: Kami dari Sekolah Arab Belait ingin merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia Baginda.
9: Daulat Kebahaduli Tuan Fatih.
10: Kami guru-guru daripada Sekolah Arab Belait ingin menyembahkan dan merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan ke hadapan majlis Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80.
9: Daulah Kebahaduli Tuan Fatih.
0: Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan esok 1 Ogos di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait, menuju ke Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait, dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong dan jalan susur dari simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolqiah Mu'azzaddin Wad-Dawlah Ibni Almarhum Sultan Haji Mar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia kebawah Duli Yang Maha Mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Renungkan bersama, La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi telah pun kita dengarkan Mahfuzah Pepatah Arab terbitan rakan setugas Harun Haji Hidup. Dan untuk seterusnya kita dengarkan Sayyidul Istighfar.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Kalian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: ketenangan hati. Hai manusia, hebat macam mana pun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam hati kita, maka sekelip mata sahaja dunia ini akan terasa sempit. Kita akan mencari perlindungan ke hulu dan ke hilir. Yang hebat tidak lagi kelihatan hebat. Bumi yang sangat luas sudah terasa sempit. Hari-hari yang dilalui terasa singkat kerana dibelenggu oleh kekelisahan. Benarlah kata pepatah, bahwasannya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Jadi dalam ungkapan ini bukan sindiran, malah untuk kita ingat beringat sesama manusia. Jangan kita sesekali merendahkan kelemahan dan kemampuan orang lain. Kerana setiap manusia yang hidup di dunia ini, masing-masing diberikan keistimewaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dipertemukan kita kembali Nerusi Nur Islam FM 93.394.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 17 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas saya Arfan yang telah pun bersama Auda sebelum ini. Kini kembali bersama saya Rohan dalam rangan Salam Hilwa sehingga ke pukul 10.30 minit malam nanti.

Pada waktu sekarang 8.30 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 17 Safar 1448 Hijriah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi meneruskan rancangan kita di malam ini kita dengarkan seterusnya doa sebelum membaca Al-Quran diikuti dengan bacaan surah Al-Jumu'ah.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.

Tahu Dr. Sekarang 8.45 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 17 Safar 1448 Hijriah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Terima kasih menjadikan Nur Islam FM sebagai teman. Semoga dianugerahkan ketenangan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Diluaskan rezeki, sentiasa dipermudahkan segala hajat dan urusan. Dan di manapun keberadaan Auda pada ketika ini, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua. Buat Auda yang diamanahkan bertugas di sebelah malam ini, selamat bertugas diucapkan. Semoga segala tugasan Auda berjalan lancar dan mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita bersua kembali lagi menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi Sirah Khairul Bariyah bagi episod yang ketujuh pada minggu ini. Dan alhamdulillah, terlebih dulu kita ucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kita selaku fasilitator tetap dalam rancangan ini, iaitu yang mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat ah Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, alhamdulillah. Baik Ustaz, kita sudah pun sampai ke minggu yang ketujuh, episod ketujuh pada kali ini. Dan sebelum kita menyambung kembali lagi sirah khairul bariyah, sirah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita mulakan pembelajaran kita, kuliah kita di malam ini dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
0: Amin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana wa ibadatina innaka antas sami'ul alim.
0: Amin.
1: Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
0: Amin.
1: Wa la tu'akhidhna bil 'azaimi wal jara'imi ya karim.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
0: Amin ya Allah.
1: Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
0: Amin.
1: Wa 'an walidina wa 'an أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
1: اللهم افتح علينا فتوح العارفين.
0: آمين.
1: افتح علينا فتحا قريبا يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين.
1: اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل.
0: آمين.
1: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
0: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: آمين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: آمين.
1: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Audio pendengar yang dirahmati Allah, apa yang kita harapkan pada kali ini, kita semua akan beroleh rahmat dan juga manfaat menerusi ilmu yang akan disampaikan pada malam ini. Jadi mungkin Ustaz, mungkin kita boleh dapat mengulang sedikit cerita pada minggu dua minggu yang lalu ni Ustaz.
1: Yeah.
0: Dalam episod yang lalu. Silakan Ustaz, sebelum kita memulakan cerita yang baru pada kali ini.
1: Yeah. Terima kasih Abdul Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
0: آمين.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا. أما بعد. الحمد لله. Temu kita lagi di udara pada malam ini. Kita sambung sirah Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengetahui sirah baginda bertambah kecintaan.
0: Amin.
1: Kepada baginda dan keluarga baginda.
0: Amin.
1: Dan seterusnya akan lebih menggalakkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada ibadat baginda ataupun akhlak baginda, insyaAllah. Baik, pada episod yang lepas kita berhenti pada ketika mana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu.
0: Okay. Yeah.
1: Jadi kita patah balik sikit. sebelum baginda menerima wahyu,
0: yeah,
1: kita katakan selepas pembinaan semula Kaabah pada ketika Nabi berumur 35 tahun. Jadi antara 35 hingga ke 40 tahun itu, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan Nabi ini untuk kita kata supaya layak menerima wahyu. Dia menjadi insan yang akan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana? Iaitu dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala melengkapkan diri Nabi dengan segala-galanya yang terbaik.
0: Yeah.
1: Okay. So, sebagai contohnya, Nabi ini lain daripada orang lain ketika itu. Orang lain suka banyak bercakap, bergurau sendiri, tapi Nabi banyak berdiam diri. Banyak berdiam, banyak berfikir. Nabi suka berfikir. Jadi fikiran Nabi tajam. Banding dengan orang seusia Nabi itu, bahkan orang lebih tua pun, Nabi nampak lebih matang. Kemudian seorang yang sangat sempurna dari segi akhlak, tutur katanya, pergaulannya. Nabi bercampur dengan orang Mekah, bercampur dengan semua orang, tapi pada perkara yang baik. Yang tak baik Nabi tinggal.
0: Jadi waktu tu Nabi masih lagi berada di Mekah ni.
1: Di Mekah. Bahkan belum diutus sebagai Nabi. Belum menerima wahyu. Jadi Allah Ta'ala menyiapkan kita kata Nabi ni supaya ada brand. Untuk menyiapkan brand Nabi ni. Jadi dengan segala-gala yang terbaik, akhlaknya, tutur katanya. Nabi tak minum, Nabi tak makan sembelihan yang dibuat atas nama berhala.
0: Minum di sana maksudnya minum benda-benda yang haram lah.
1: Benda yang haram.
0: Yeah.
1: Yang muskirat, yang benda yang memabukkan.
0: Yeah.
1: Okay. Nabi tak pernah menghadiri perayaan yang
0: penyembahan berhala.
1: Yang melibatkan penyembahan semua. Nabi tak pernah. Kemudian hatta

0: Nabi benci mendengar bila orang sebut nama Al-Lata wal-Uzza. Hmm. Berhala-berhala yang besar, paling besar di Mekah ketika itu. Bila orang bersumpah dengan nama itu, Nabi akan berpaling. Aku tak mau ikut campur. Kalau ada sebarang urusan bisnes yang berkaitan, bila kamu bersumpah dengan Al-Lata wal-Uzza, aku tak mau ikut.
1: Yeah.
0: Sampai tahap tu Nabi benci kepada berhala-berhala ni. Maka Allah siapkan diri Nabi menjadi orang yang terbaik. Sampailah orang semua kenal dia dengan gelaran
1: Al-Amin.
0: Al-Amin. Once dia ada Al-Amin tu, dia ada brand lah. Ada brand. Bila sebut Al-Amin, orang kenal siapa dia. Oh, itu dia lah, Allah Muhammad. Bahkan ketika dalam riwayat mengatakan, ketika Nabi SAW masih muda, masih kata-kata perbelasan tahun, ketika itu mereka, orang Quraisy nak mengusai Kaabah. Yang tadi yang 35, ketika umur 35 tahun membina semula.
1: Ya.
0: Ini ketika disebabkan muda
1: banjir.
0: Ini masa umur muda pun ada juga dia mengusai-ngusai kan, ada seketul dua yang jatuh, yang rosak jadi orang usai. Jadi satu ketika Nabi ikut dengan bapa saudaranya Al-Abbas untuk mengusai Kaabah. Okey. Jadi kata bapa saudaranya, "Wah Muhammad, kau angkat kain kau tu, kain bahagian bawah, kau letakkan di tengkuk. Kemudian kau letak batu di situ. Kau bawa batu dengan cara meletakkan di kain tersebut. Jadi pikul kain batu tu dengan leher, maksudnya dengan kekuatan leher. Kain tu dikalung di leher, kemudian letak batu di situ. Maksudnya bila dia buat macam tu, aurat bahagian bawah ter
1: nampak.
0: Nampak.
1: Yeah.
0: Jadi Nabi waktu tu muda lagi. Nabi ikut bapa saudaranya lah cakap. Tapi bila Nabi buat je macam tu, Allah Taala pingsankan Nabi. Nabi pingsan. On the spot jatuh. Jatuh, pingsan, sekejap, lepas tu, tersedar balik, perkara pertama dia cakap, kain aku mana, kain aku. Kain aku. Tutup balik aurat dia. Allah jaga dia dari segitu. Supaya dia tidak sama macam orang lain ketika itu. Dan, Nabi sendiri bercerita, ketika zaman Islam sudah, Nabi bercerita, dulu waktu aku mengembala kambing, waktu aku muda, aku tak pernah inginkan buat benda jahat kecuali dua kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku mengembala kambing. Jadi gembala kambing ni di siang malam tu. Dia tak ada kandang pun, jadi sampai malam pun orang menjaga juga. Jadi
1: bukan Nabi, waktu siang sahaja.
0: Bukan siang saja. Malam menjaga dia di kandang, maksud di kawasan ni lah dia berehat. Supaya tak lari tak apa. Jadi Nabi ada berteman dengan seorang kawannya. Jadi waktu tu Nabi macam ada dengar bunyi-bunyian di Kaabah, di kawasan Mekah. Dia mengembala kambing di pinggir Mekah. Jadi Nabi terdengar bunyi-bunyian. Nabi cakap dekat kawan dia, "Malam ni boleh tak kau tolong jaga kambing aku ni? Ya? Aku nak pergi ke Mekah, aku nak tengok apa yang berlaku.
1: Terjadi.
0: Nampak macam menarik." Waktu Nabi muda lagi lah, perbelasan. Kawan kata, "Okey, tak apa, aku jaga, kau pergi." Maka Nabi pun pergilah berjalan. Sampailah Nabi ke rumah, mula-mula rumah di kawasan Mekah tersebut, rumah mula-mula, Nabi terdengar ada bunyi nyanyian. Nabi pun tanya orang-orang di situ, "Bunyi apa ni?" Orang tu cakap, "Ini sempena majlis perkahwinan." Jadi dibuat macam apa, menyanyilah, hiburanlah. Nabi pun duduk di situ, di sebelah rumah tu mendengar. Indak batah. Sekejap Nabi dengar, terus tidur. Allah Ta'ala tidurkan Nabi. Rancangan tadi nak masuk ke Mekah kan, nak pergi tengok apa berlaku perayaan apa semua. Allah Ta'ala tidurkan dia di rumah pertama Mekah tu. Kata-kata mula nak masuk Mekah lah. Dah tertidur dah. Dan Nabi terjaga bila keesokan harinya. Dah siang. Matahari dah terbit. Panas matahari, Nabi terjaga. Nabi kata tak sempat ikut majlis malam tadi. Nabi pun balik ke ni. Lepas tu 2-3 malam lepas tu Nabi teringin lagi. Begitu kawan dia sama juga minta tolong jaga. Okey. Nabi pergi, sama juga cerita macam tu.
1: Tertidur
0: juga. Tertidur juga di rumah pertama tu. Nabi duduk dengar, dah tertidur. Jadi tak sempat masuk ke majlis-majlis tu. Kata Nabi SAW, lepas pada dua kejadian tu, aku tak pernah lagi ingin buat benda-benda yang maksiat yang lara ni. Jadi maksudnya Allah SWT jaga Nabi ni daripada Nabi muda lagi. Kata-kata Allah Ta'ala sudah mula menjaga peribadi baginda ni. Untuk ada brand. Okay. Baik. Kemudiannya

doa agar dijauhkan dari siksa neraka jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka jahannam adalah tempat paling dahsyat dan mengerikan yang diciptakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini kelak disediakan bagi manusia yang derhaka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka dan gemar melakukan maksiat dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang terjemahannya, dan demi sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakannya dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk memahami dengannya, yakni ayat-ayat keterangan Allah. Dan mereka mempunyai mata, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk melihat dengannya, yakni bukti-bukti kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk mendengar dengannya, yakni ajaran dan petunjuk Allah. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sesungguhnya Al-Quran juga telah menghuraikan berbagai siksaan berat yang terjadi di neraka jahannam. Berbagai-bagai siksaan ini tentu menunjukkan tingkat kesalahan yang berbeza-beza di antara para penduduk neraka, selain memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, neraka itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu yakni telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada neraka. Surah Al-Hijr ayat 44. Oleh sebab itu, kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir kelak kita terhindar daripada siksaan neraka jahanam. Di

siksaan neraka Jahannam yang mengerikan dengan selalu membaca doa ini. Rabbana shrif 'anna 'adzaba Jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Terjemahannya, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka Jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah sentiasa kekal. Doa ini dipetik daripada surah Al-Furqan ayat 65. Maka hendaklah kita memohon dengan bersungguh-sungguh agar kita dijauhkan daripada azab neraka Jahannam. Di samping itu, kita hendaklah mempersiapkan diri kita dengan mendekatkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melakukan amal-amal soleh.

0: Kenapa lagi wang pulisah ni?
1: Assalamualaikum Tuan Najib.
2: Waalaikumsalam wang pulis. Tahu Tuan Najib, kenapa saya menahan kedikita ni?
0: Indah ku tahu tu wang pulis. Kenapa kan ya?
2: Tuan Najib, saya ni kembali tahu Tuan Najib. Lampu brek Tuan Najib indah berfungsi.
3: Adik, rupanya. Terima kasih wang pulis .
4: Lampu brek adalah penting apabila kita hendak menggunakan kenderaan.

Pada 7 pagi kita akan kembali ke Studio Bersatu untuk kita ikuti saran berita perdana. Cukup sampai di sini setemankan bersekitar di pagi ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: na ko lagi niyo ang. Ni kan rumah kawan ku sekaya pa. Adi, oh baik-baik sedikit deh kau jalan baca satu. Aku pergi kita bapa weh. Jangan kau kan macam-macam wong eh. Kau waktu bah, belum lagi dilesin mandu. Umur belum sampai.
1: Jika Auda ingin memandu, pastikan umur Auda mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.
2: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana juga berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Gu Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral.

0: Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 merupakan salah satu platform penting untuk melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada majlis perasmian program berkenaan petang kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah, Pejabat Daerah Brunei dan Muara.
1: Terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuhkan kerjasama pelaburan dan dalam berbagai industri, antaranya tanaman padi, ternakan seperti ternakan lembu dan kelapa sawit yang kukuh serta mapan. Pendekatan ini bukan saja berfungsi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan, menggelakkan perpindahan teknologi serta memperkukuhkan sekuriti makanan.
0: Program bagi edisi kedua itu diserikan dengan pameran kulineri, kraft dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan negara Brunei Darussalam untuk meraihkan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan cawangan baharu di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara, menandakan komitmen berterusan BIBD terhadap keboleh capaian, inovasi dan kecemerlangan perkhidmatan di samping mengukuhkan peranannya sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan keusahawanan

0: dan pemberdayaan komuniti. Direka sebagai hub pelanggan bersepadu, cawangan baharu tersebut menyediakan pelanggan dengan akses lancar kepada rangkaian komprehensif perkhidmatan perbankan, pengurusan dan penyelesaian kewangan. Perasmian berlangsung petang kemarin. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Bank Berkenaan turut memperkenalkan generasi kad debit baharu yang diilhamkan dari identiti budaya Brunei. Brunei Fitness Festival 2026 BFF menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan selama 5 hari sehingga Ahad ini diadakan di Bridex Jerudong. Perasmian disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Ice Hunter Games antara pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara seperti Korea dan Malaysia. Pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga diadakan sepanjang festival berlangsung. Esok akan diadakan Empower Her Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta dikuasakan oleh Imagine, BFF diadakan bertujuan mengetengahkan kecergasan sebagai sebahagian daripada gaya hidup aktif dan sihat. BFF juga dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Perkara demikian ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam semasa perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Sum Nam Kok dalam ucapannya juga menyatakan Festival Korea sebagai peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Festival dibuka selama 3 hari itu menampilkan pelbagai program termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuri dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Perkara tersebut antara kandungan yang disentuh dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Memperkasa Belia sebagai aset negara.
1: Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak.

J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan hari ini 1 Ogos bermula pada pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama mereka dalam industri mineral. Perjanjian diumumkan sehari selepas Seoul menjalin kerjasama serupa dengan Chile ketika lawatan Presiden Lee Jae-myung ke Amerika Selatan. Menteri Luar Pablo Quirino dalam satu kenyataan berkata, perjanjian dengan Argentina bertujuan mempromosikan pelaburan dan projek bersama dalam penerokaan, pengekstrakan, pemprosesan dan penapisan mineral. Negara Amerika Selatan itu adalah pengeluar litium kelima terbesar di dunia yang dianggap sebagai mineral penting dalam peralihan tenaga global. Lee mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawatnya dari Argentina, Javier Milei di Buenos Aires dalam apa yang Quirino sifatkan sebagai lawatan pertama oleh pemimpin Korea Selatan ke negara itu dalam 22 tahun. Pertemuan menumpukan kepada memperkukuh hubungan dua hala, mengembangkan perdagangan dan pelaburan, kerjasama dan mineral dan tenaga serta pembangunan projek bersama dalam sektor strategik.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita Dunia pukul 10 pagi.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih rakan sekerja saya Zaidah Harun menemani audio di Islam Subuh. Alhamdulillah rezeki saya berjumpa Zaidah pada pagi tadi. Untuk penemuan kita hari ini Sabtu 17 Safar 1448 Hijrah bersamaan 1 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Saya Jahayati, teman pagi audio di Salam Doha hingga ke pukul 10 pagi. Terus kekal bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Terbiah Insani. Pukul 7.33 menit pagi, kami bawakan waktu ini Kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rancangan Kuliah Mufti kali ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat PHN Datu Seri Maharaja Dato' Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, mengenai Hargai Ibu Bapa, siri kedua. Selamat mendengarkan.
2: Di samping merendah diri dan berkelakuan lemah lembut serta sopan santun terhadap ibu bapa, juga jangan lupa mendoakan mereka. Doakan mereka dengan rahmat. Minta kepada Allah supaya mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Itu saja. Ramai orang keliru. Bila ibu bapa meninggal dunia, baru nak berdoa, baru nak mengeluarkan

air mata berdoa masa meninggal saja. Bukan. Doakan mereka pada semua masa dan keadaan. Masa hidup dan sesudah mati. Masa hidup pun doa. Dan bubut lagi dengan sesudah mati. Doa saudara itu akan jadi khazanah. Akan jadi khazanah insyaAllah. Akan dijawat hasilnya oleh ibu bapa. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat kelak pasti tidak boleh tidak. Jadi mengapa mesti tunggu mati baru hendak mendoakan ibu bapa? Berdoa dari sekarang. Berdoa dari sekarang. Isi khazanah. Apa arti khazanah? Khazanah ialah perbendaharaan. Tempat menyimpan barang-barang berharga seperti emas, perak, intan, berlian dan wang. Ya, isi, kita isi ini banyak-banyak. Nanti di akhirat, di alam barzakh, ibu bapa kita akan menerima saham yang lumayan. Ingatkah anak-anak ini? Masalah macam ini ingatkah atau tidak? Ini zaman-zaman banyak lupa. Anak-anak dibuai dengan kesenangan. Anak-anak dibuai dengan hiburan-hiburan. Menjadikan mereka tidak mustahil lupa dan lupa. Bahkan lupa terhadap ibu bapa. Siapa yang ingat untuk mengisi khazanah untuk para ibu bapa? Siapa yang teringat? Bukan khazanah harta, tetapi khazanah saham untuk akhirat. Nah, ini konsep doa khasnya bagi ibu bapa. Jangan cuai, jangan lalai. Penuhi tanggungjawab ini untuk mereka di semua keadaan, masa mereka hidup dan masa mati. Ini dia cara melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa dalam masa mereka itu hidup dan sesudah mereka mati. Dan inilah yang kita maksudkan dengan birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa yang tiada penghujungnya. Dari hidup sampailah ke mati, tidak ada penghujungnya. Baik. Selain doa, selain doa, adakah cara lain lagi untuk berbuat baik kepada ibu bapa itu sesudah mereka meninggal dunia? Doa satu perkara, jangan lupa doa. Selain doa, apa lagi cara untuk berbuat baik kepada ibu bapa? Ada ataupun tidak? Kalau ada, apa dia? Inilah dia yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri walidayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mamatihima? Wahai Rasulullah, adakah lagi yang tinggal dari sesuatu untuk saya dapat berbuat baik dengannya kepada kedua ibu bapa saya selepas mereka itu meninggal dunia? Para sahabat, dia pisi betul-betul. Dia mau terus berbakti kepada ibu bapa. Karena itu dia tanya, selepas ibu bapa meninggal dunia, adakah atau tidak lagi sesuatu yang boleh aku buat untuk berbuat baik kepada mereka itu? Perhatikan baik-baik. Sahabat ini bertanya apakah perkaranya yang dia boleh buat, yang dianggap menepati kewajiban berbuat baik kepada kedua ibu bapa selepas ibu bapa itu meninggal dunia. Dia seperti berkata, saya telah pun mengenali dan malah menunaikan hak

0: hak ibu bapa saya semasa mereka itu hidup. Sekarang ya Rasulullah, mereka telah pun kembali ke rahmatullah. Maka apakah ada sebarang kewajiban lagi yang dituntut untuk saya melakukannya selaku anak? Padahal mereka itu telah meninggal dunia, wahai Rasulullah. Dia mau buat, dia mau tunaikan jua kewajiban itu jika ada, walaupun ibu bapanya itu sudah tiada lagi di dunia. Ini dia saudara. Ini hebatnya para sahabat. Ini hebatnya terbiah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sahabat ini tidak sedap duduk. Sebelum dia tahu apakah lagi yang dia dapat buat, yang dia boleh tunaikan untuk ibu bapanya setelah orang tua itu meninggal dunia, apa dia? Ya Rasulullah, laqad mata abi wa matat ummi, mada af'alu lahuma ba'dal mamat? Wahai Rasulullah, bapa saya dan ibu saya telah kembali ke rahmatullah. Apakah ada lagi perkara yang saya boleh buat selaku kewajiban untuk mereka itu selepas mereka mati? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, awwalu syai'in taf'aluhu an tusalli 'alaihima. Maksudnya, kewajiban pertama yang akan engkau buat ialah menyembahyangkan mereka, sembahyang ke atas jenazah mereka. Sembahyang saudara, sembahyang ke atas jenazah ibu bapa. Ini satu daripada hak ibu bapa yang perlu saudara tunaikan apabila mereka itu telah meninggal dunia. Jangan lepaskan saja-saja kepada orang lain untuk sembahyang. Saudara mesti tampil juga. Tampil. Kalau boleh, jadi imam. Dan jika tidak boleh jadi imam, jadi makmum pun okeylah juga, boleh tahan. Tapi jangan meminggir diri. Jangan sekali-kali berkecuali. Orang lain diminta sembahyang dan kita meminggir. Jangan. Ini tidak wajar. Yang wajarnya masuk sama dalam barisan sembahyang. Dan lakukan. Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Berdoalah untuk mereka itu, untuk ibu bapa, wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani dan mendidikku di masa kecil.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah mengenai hargai ibu bapa siri kedua yang telah pun disampaikan oleh yang berhormat PN Datuk Seri Maharaja Datuk Perdeka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Dengarkan siri seterusnya dalam Kuliah Mufti di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sudah pukul 7.51 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Hari ini kita berada di bulan baru tahun 2026 Masih. Hari ini hari Sabtu, sudah pun melangkah ke satu hari bulan Ogos 2026 Masih. Dan kita bersama kita berada di hari yang ke-17 di bulan Safar 1448 Hijrah. Semoga Allah terus memberikan kita nikmat hidayah untuk kita terus menempuh kehidupan yang penuh dengan dugaan dan cabaran ini, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita hari ini, esok, lusa dan selamanya. Dan juga semoga hari ini mengajar kita untuk kita lebih tenang, lebih matang dan lebih ikhlas, terus kita berbuat baik, terus kita menjaga integriti diri kita, terus melangkah walaupun tidak semua orang memahami perjalanan kita. Kita ikuti seketika Minda Positif.
2: Minda Positif di Nur Islam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, rancangan Minda Positif Nur Islam untuk kalian ini, kita ini akan membicarakan satu topik yang akan menjadikan diri kita ni seorang insan ataupun seorang individu yang bermanfaat. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai ada dan tiadanya diri kita ni di dunia ini tidak ada bezanya. Sebab terdapat jutaan manusia yang hidup dalam satu generasi, tetapi hanya ada segelintir sahaja orang yang namanya kemudian muncul menjadi bintang. Sementara sebahagian besar lainnya terpaksa hanya lahir, hidup bertahun-tahun, kemudian meninggal dunia tanpa ada sedikit pun jejak sejarah yang layak dikenang generasi setelahnya. Jika dalam fiqh kita biasa dengan 5 jenis hukum: wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Ternyata dalam fenomena sosial kita juga boleh mengkategorikan manusia kepada 5 jenis: manusia wajib, manusia sunat, manusia mubah, manusia makruh dan manusia haram. Baiklah, mari kita ni fahami satu persatu. Pertama, manusia wajib. Siapakah bisdia ni? Iaitu manusia yang kehadirannya perlu ada di dunia ini. Sekurang-kurangnya di dalam komitinya, dia diperlukan, dicintai dan disayangi oleh orang sekelilingnya. Tanpa kehadirannya akan sukar sekali ditemui perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa kehadirannya sentiasa dinanti, pemergiannya akan ditangisi, kedatangannya sentiasa ditunggu, dan pemergiannya meninggalkan rasa sedih di dalam kalbu. Kedua, manusia sunat, iaitu manusia yang ketika dia hadir, dia memberi keselesaan dan manfaat kepada orang di sekelilingnya. Tetapi semasa dia pergi, tidak terlalu membawa kesan.

0: terhadap persekitarannya. Ketika dia ada, orang suka kepadanya. Tetapi ketika dia mau pergi, orang di sekeliling tidak begitu menggebu menahannya. Ini kerana perubahan yang disebabkan oleh kehadirannya tidak begitu penting, dan kemungkinan ketika dia pergi masih ramai yang mampu menggantikan kedudukannya. Ketiga, manusia mubah, iaitu manusia yang kehadirannya mahupun tanpa kehadirannya tidak membawa kesan apapun terhadap persekitarannya. Apabila dia hadir, tidak ada yang memperolehi manfaat. Jika dia tidak ada, juga tidak ada yang akan merasa rugi. Inilah dalam istilah bahasa Arab disebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia sama dengan tidak adanya. Betapa ruginya jika di dalam kehidupan yang hanya sekali ini kita menjadi manusia seperti ini. Maka bertekadlah jangan sampai ada dan tiadanya kita ini di dunia ini tidak ada bezanya. Keempat, manusia makruh, iaitu apabila orang macam mana ini ada, orang lain akan rasa tidak selesa. Dan apabila ia tiada, maka orang lain akan rasa lebih selesa kerana tidak disusahkan oleh kehadirannya. Lebih baik dia tidak ada daripada ada. Yang terakhir adalah manusia haram, iaitu kewujudannya jelas menjadi masalah terhadap persekitarannya. Jika ia ada, semakin rumit masalah yang hadir di dalam komunitinya. Orang berdoa agar dia segera dimusnahkan sahaja daripada alam raya ini. Ini kerana dia dirasakan hanya menjadi punca masalah di dalam masyarakatnya. Kewujudannya jelas menjadi ancaman bagi persekitarannya dan orang di sekelilingnya. Memiliki harapan yang amat besar agar orang seperti ini tidak hadir di dalam persekitaran mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, jelas pilihan ada di tangan kita nih. Sama ada kita nih ingin menjadi manusia yang wajib, yaitu manusia yang sangat diperlukan, ataupun manusia yang sunat, yaitu manusia yang diperlukan tetapi ketiadaan kita nih tidak akan memberi apa-apa kesan. Ataupun kita nih memilih untuk menjadi manusia yang mubah, iaitu adanya kita ni, indah ada kita ni sama sahaja. Ataupun kita ni ingin menjadi manusia yang makruh, yang menyusahkan orang lain. Kehadiran kita ni merumitkan keadaan, ketiadaan kita ni akan memberikan keselesaan. Dan yang terakhir, kita ni menjadi manusia yang haram, yang menyusahkan masyarakat sekeliling kita ni. Na'udzubillah min zalik. Jelas, kehidupan kita ni di dunia hanya bersifat sementara. Yang paling penting adalah manfaat demi manfaat perlu kita berikan kepada komuniti sekeliling kita ni agar kehidupan kita ni jauh lebih positif, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.
2: Audio Minda Positif diusahakan penerbitannya oleh Haji Abdul Rahman bin Haji Ahim, membawa kita pukul 7.59 pagi.

Waktu ini kami bawakan Salam Doha hingga ke pukul 10 pagi dan kita isikan bersama Salam Doha untuk hari ini dengan bacaan Surah Al-Waqiah sebentar saja lagi. Juga ada seruan suci pada pukul 8.30 minit pagi. Tarikh Islam menyusul 8.45 minit pagi, 9 pagi nanti bersama kita dalam membaca Ratibul Atas dan juga menyusul lagi